0: Yenke chobo namba, xiaola, senge kaba ngoso le de chebi go de hyun juni. Minga ngari sako ale dewa che hyu je de so le yu. Lengo xiangzu je nangzho de cue damzi je lenju rejo yu wa tam. Nangzho sapa lengo zam de. Zimong de ge yu ba so, xio gong sa ne ren cue je namba ngay yu. Senge kaba je yun yi sambi atri nangzho je le yu to. Lan ne chungko je long yu kun nyambi oda dra yi yu ba tam. Samba de ne, nani ke dawa chupa saone de longo tu te, rige shobo long simba re. Gondui lenzao yao ne, talui dawa yeba choyo ne, lengo xiangzu xeba tang, jentui chi xoto leja tang, longo atuin, dege le lao chongwin zute che la gondui njonyo tong hi. Minga, leja shibi lenbo chi jaja guch goson leju se ne, lenjo dewe tuin sabso lenye yoba re. Zhongguo zhenzhu yulang ju dongbi leja dongbi cei gong si senge kaba yun yi sangbi namzhao jie la zang genko wa. Zhaoshuang quan jie, nga zui nian da zoba yichi yin a la re guo le ru xie de ju ni, ne xiu ye gu nyu cen jo su dong di, bi cen ge le xie ji yu. Sangba di xie rin cei la, mi jia da ju dun sin para, quan mang gu guo dong xiu ji dong chizuo ni dong guja guji guo gong lao zi dong yu. Namzhao de dun sin ji, senge kaba zhong da jin lo jiang ngong ni jin zhenzhu xia dong to ni, ma zuo jin zhong du cui.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 탐바람비 지셔요비 캄비 담지 밀람더 녀전 살리고셔요 주트시비 남장갱커와 로호창기 모주시프시나 남장지지이 주트제출라 미무트 쳇저정 선바타
0: 만조담보로고동치르시던츠조응아동점선바 中介及雷老总之天烈片界所恰空蒙博的人外约吧马子天智的杀追囊着狼王娘的训练将军一把人明一把的阿里萨克及昨天囊着连过相组写册 俺做南庄组织通大马送到俺们东部一样的刘秀月给干年他做三月结束马当空客俺里三个节南里给对自己吧希罗尼多年中的南庄强国大专所来的俺们那边个张巴当昨天组织南庄节对自己监管着下雪举一张吧总到第三日的夜了米天林给考虑一张当人把夜来给给着你的东马马子南庄刚进给总给来当第一南庄了跟的东北大连给东老所 推过冲的动力来人被荣公公他在东部等对手所向的内密区的南州刚姐姐撒下雪巴等阿追局将给你所见干年等过年了先到推着他就先年立刻给南州了公地等老来他先把电图片给你女的下去银行送把的先给南巴走公都先把电呢先给卡邦我所来这七位过银

0: གོ་སང་ལ པ་དང་ ཏོང་ཅི་ཅེ་ ཆ་ཅེ་ ཅུ་ཅོང་ཀེ་ སོང་ཤུ་ཅེ་ ཝང་བཙན་ཕེ་བ ལོང་ཁམ་ཅེ་མོ་པ་ ཟོང་གོ་ཅུ་ཅེ་ གོང་ངོ་ ཏེན་སོང་ཐབ་ཡོ ལ་ལ་དང་ར མོ་ཅེ་རདམ་སོ་དང་ དམ་ཤོང་ཅེ་སོ་ ཏེ་བི་ཁར་ནི་པོ་ཅེ་ ཤེ་པ་ཅེ་ དམ་ར་ཏེ་ཉ་ སན་ཐུ་ ཅེ་ངོ་ནམ་རང་ཤི་ཅེ་ ཇེ་ཅན་ཅོ་ཏེ་ཅེ་ཡོ ཅེ་ལོ་ཉི་ཏོ་ཉི་ཤ་ཚང་ག་ལོ ལ་ས་ཏོང་ཅེ་ཅེ་ ཁ་ལོང་པི་ཅེ་ཅེ་ཡོང་ཅེ་ ཅོ་ནེ་ཏོང་ཅེ་ལ ཇ་དང་ཅུ་ཅེ་རི་ཅེ་ཅེ་ནདན་ཅེ་དལ་པ་དང་ Zangbo tang cu zu wu qi yi bi jie li si qianba. Jiang dou di ri yi zhang bo ro jiong yong jie ang dang bu li yu.
1: Xian kong zong bo le mong cu jie yong ba yong pa yu. Xin lo ni dou ni ru li nga ji gong si ri. Chen guan qi dou di chong yu ge ling ka su ji lo zong guo xin ni duen bi su xin. Dou ran chang mo ling ke ni da ni li hu bi ma zhang nga jia xin ba tang. Ni re cong ni yong ba guo chi yi nga xin ju yu ba ri. Long zhu zong ge yu go wa ni li hu ce. Dui cong le jia qia ni hu da zong jiong guo ding pa wa tang. Yogo ji xiu di yong ba, di zong le jia qia ju gu da zhong qiu jie pa ne, gong se ban jiu pie jie nyu bo xiong yue, mong zui di zang o di dang jia wa, min tong long zi tu qi, long gang zi jiu yu bi cing do, la sa zhong qie ji to lo long di long ma le yu tu qi, lo di ma jia qia gu qi gong gan yue, juin chong to ba dang. Le yu xin de yu bi u zhu qian zong ki to lo long di long ma, jia qia jia le yu tu ba, jiong xie le yu tu qi, da qia lo da jia qia ju ni ye juin chong to yue, mei ji chue di qia gong su, Mere chanyang tse tse lo duch tenyi da zhong chung ngay yin rin du xin ba tang. Zhong jie da zhong se chi zhong mi de tam tao jie jie tse ki jun tu to ri xin ba. Tunbi ne da zhongbu tse jim jin ne rin mi mi jie to ba. Zhongbu tse jim jin ne ba lo gu du ma tenyu mi ba ri.
0: Lao su di lo ngay ting jie jie bi rin la sa zhong jie jie lao zha sen jie su ni sa da zhe ni zhong cu tang zhong lin cha ma la bo ju kang cha ba tang. Lao su ngay li sam jie lu ri chanyang la ma ri yi. Chanyang tsijia guro nga tong gajia zhichi paran thura tonga ta. Lhasa gyu gu chin tsin labzha di ngu zhin tsin kaki labni ta rambur si ba. La zhan zhu taba ni la zha ya buru zhu tabi paran njar tong xiong aji. Labzhu xia jia di na lhasa zhong jir ji pon jir chong zhu ji qi xiu din bi tong da ji ta jir yo. Lu nga tsin jiu nga bi ngun zhu sa sa para. Lhasi diwi zhong jir ji ngin zhan cha ta kar di diwi ba ngar qi ji ji nam jir ta. Gang tō ngār wī tīng pūr tīng nī, gāng jōng sāshī chī mūrō zhāng tāng cī wī lī gā sāpā mūntā zhāng jī yīng pārī. Sēng gā nā bā tsō gōng tā sīng pā tīng nā, dārī jīng jī bī sāntū zhōng chī sāpī kō yīng.

Donki kama liye zo na linkargi poyo nam te zovyok serbi dazak donbegi tu la pochok mishon kade tang donki mimbi higa la soba linje laya lama kesa derbogi kundu la so ashe sinsham rumo zuji gina linkargi gyanon zonwe chile ngonto nebegi tu la mimo laya lama kesa nolbo dadar siji pi min rumbarbi lama rumbo shetay tukien kansan layo le dobi lama rumbo tohu rinche se

ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི